0: Ya ini bangsa deh.
1: Bangsa.
0: Namu dia berada lah kan do.
1: Namu dia ada lah.
0: Tinggal yang deh sayudakute.
1: Sayudakute, dongan jay sayudakute.
0: Oh, ini tinggal yang aye deh. Nami doktor sengit tum waris agam sih ispo. Karena ada kutum do. Aw. Karena gurjang benda kena kari tinggal kaya berdo.
1: Apa ibagu?
0: Aha. Kani ganunda bertaling malen. Oron, baran, dasan, sepalan, nadina. Namto Ganuru wantu gurte agure. Ainta korang gurte agure. Itele wantu wantu nami gusaran daku. Orang aman rasale masa kelkel dakuote. Itina senggalu benden. Malen udaleng gamtaji 400 fitikole 500. Tasele malen aina barta aina angai aina dina leng malen. Sakai jadi baran tasan tuple benden. Kani orang aman ra dorgan pasin itai. Idrde malen didale dakuote.
2: Medical department ja perum gordang gorot cerdi. Itai Pukul tangbe.
1: Itaji, kami lepasan, nama yang manji gorjang gorjang dakuji.
0: Oh.
1: Anjji asanji, mangun barinji.
0: Oh.
1: Duaara, anjji gorjangan namun boleh mandu anjji bujeti.
0: Aha. Nama kita asan single ni deh. Jono kono nabaran kami sih.
1: Aduh, nama.
0: Nyatin deh. Kan jono kono lagi baran namto, wan butuh wan dakun sabin jono kono mesi deh. Kan zaman baran mula kenakan ini singa dah kulem be, gorjangan dah kulem be, semai partner dah kulem bendele, ang singa nama rap phone panah, mea mele, lekai jono koron nyati ne, najimnya, naib bar pida, loga apung minete, partner dah kulem zaman tu, noile, naan jadi korokot dalen den.

0: agantum per num malaria type nyam langten idi agrangam num malaria type nyam aitin den alen itin anglevin deti itin itin jakin deku
1: malaria nyangla nyende alen medical ile bende satku posilang tinje bindo ajirna te pura taden
0: ah oh nana
1: bindo alen itin te ajir redamang gatabe kunia te dirgal langtenasun alen posimba te Bagdina tak lakten nate kena mulai din bagdina beteng pelang ten bindo anjing nate aji de pura tak lak.
0: Akan temperai mereka eleven dan badman aji rentil lenden akan temperai yang kami tipang
1: segala macam pengai mantu bida anjing manja de jingate boso bagus.
0: Ala aji semanja orang
1: pingin. Semanja.
0: Asung gajang gile akan temperai anjing gelam le ikut pingin. Akan temperai samaj amanja nubi samaj serva amperi engan awar alam te.
1: Oh.
0: Area kute akan temperai.
1: Mana ranci sorang mana ranci baksan dah kute ir baksan dah kute sabu imbel libun dah kute ir libun dah kute aninji subit danji boleh hati imlen ku nombor ini hilak tu.
0: Kalau batin batin aman ranci bantu batin aku tengah merjirtaji.
1: Jirtaji negoi. Mak sangat jangan aman ranci jirtaji karleng tempuleng baikleng itaji. Elainya gorjang atau disom larap tiay itaji anak anjap sele.
0: Itaji boleh yang gamblen tu bodinan itu kami yang gambar mandrani itaji.
1: Itu yuk penglar tibe anganga to mandrana diaran di kang sebesi yertaji
0: diara
1: oke jabak kidinang taboy bago ene goido regman aninjinyen baida taji yagdin lengan amang lebenende ya number kun sale aninjinyen yertaji
0: akan tumber di kang saman itina regmate ar tikti
1: dubanati mandrani ti taknal kaldete kun sale nya tikta barnya nek nego kaya tinggagi semnyang kanalamnya mbak tete window Itinti doong dengan jab sila doktor yang jamak sering nyak tapi kini ini dol berenga kuno bate anak pengandai.
0: Oh, abu ni sen hornar lo langga agam tu emperai aman emperar bang lebih nasi nak ding birna birne be bansedele. Okey, kena birna seorang meranji andang tuji andang lanjut boga adam buat vanti jaya naga irban sedukul lanjut boga adam mengnam boga anj kontak tu belanjaran alam mengnam kontak tu belanjaran mengnam jangan garut aja.
1: Oh, anjamnya mai anak anjamnya. Le Rajan Dalbehra, Gorjang yang dah kuli Joltar Gura, Birinda yang jeneng deh Suradam dah ku, Birinda yang jeneng Anyam dah ku, Mars Kondeng ku, Gamle, Birinda yang Nateng dam dah ku, Tundurek ku Marjan le, Tundurek ku Marjan le.
0: Oh, bunyan lenta.

Sang nang lebe, kaningan nang lebe. Deliza, nami kani abarta leng asun ragan abarta. Nyando ganur ganur samajanji palatji. Wanta dan rukutene tete kudatene tenang sete tete samajan jangan le arathinji. Arrelenjen tete samajan alandete tapang le tum kani samajan kumle kumle tete arathinji. Yetele alan alan samajan dete.